vatuvant, tungkan, tungkulung, tingka. Amikesu, amikesu, amikesu.